0: dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
2: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
0: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
6: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
7: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
6: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan

0: diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
1: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
0: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
2: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
3: Ada lima
2: ya, tadi sudah saya sampaikan.
0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
0: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
6: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
7: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
8: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Aniza, silakan.
10: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Thomas. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Pagi ini di program Palu Menyapa, bersama saya Muhammad Siddiq akan menemani Anda untuk membahas topik sekaitan dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa besok Selasa 25 Agustus diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan telah hadir di studio pada pagi hari ini Bapak Dr. Nasaruddin Kadir, selaku staf Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Pak ya. Oke, selamat pagi Pak, saya menyapa dulu. Ya, baik pendengar, kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya peringatan Maulid Nabi ini untuk memperkuat toleransi kita gitu di wilayah Sulawesi Tengah tentunya. Dengan bersama Bapak Dr. Nasaruddin kita akan membahas kaitan topik tersebut. Saya langsung mungkin Pak Dokter, sekaitan dengan makna peringatan Maulid Nabi ini, nilai apa sih sebenarnya yang harusnya bisa kita terapkan gitu di kehidupan masyarakat? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar RRI Palu dimanapun berada, ya, yang kami hormati dan kami cintai. Ini sekaitan dengan tema dialog kita pada pagi ini tentang dialog Maulid dan moderasi beragama. Kita tahu bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pribadi yang sangat paripurna. Semua hal bisa dicontoh. Beliau bahkan menjadi role model bagi siapapun, tidak saja untuk umat Islam tetapi semua umat manusia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu diutus tidak saja menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi juga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Bahwa rahmat bagi sekalian alam yang dimaksud adalah itu kelahiran, kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi penyelamat, menjadi penuntun, menjadi model, menjadi pemimpin bagi semua umat. Nah, itulah kemudian kita lihat bagaimana baginda Rasulullah dalam kehidupannya sangat menjaga yang namanya toleransi dan moderasi beragama. Bahkan dengan umat yang berbeda agama sekalipun. Itu mungkin di awal.
0: Baik. Tadi disampaikan bahwa memang Nabi Muhammad ini bisa jadi, selama ini menjadi role model bagi seluruh umat gitu, tidak hanya kita sebagai umat muslim. Namun dalam konteks kehidupan masyarakat yang saat ini Pak, mungkin yang beragam gitu, nilai-nilai keteladanan Rasulullah ini apa yang paling relevan gitu untuk kita, yang untuk memperkuat toleransi ini, apa yang bisa kita ikuti Pak?
1: Ya, kalau kita bicara apa yang paling relevan ya, yang kira-kira yang kontekstual dalam kondisi kita kekinian, maka yang kita lihat adalah Rasulullah pribadi yang sangat yang sederhana ya. Dalam kehidupannya beliau itu sangat sederhana. Artinya bahwa beliau memposisikan diri sama kurang lebih dengan umat, dengan umatnya. Artinya bahwa beliau tidak jarak dengan umatnya. Bahkan beliau sangat menyayangi, tidak saja menyayangi umatnya dalam pengertian umat Islam, tetapi dengan umat yang berbeda sekalipun ia santuni. Contoh misalnya ketika beliau ada di Madinah, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, itu dari Mekah ke Madinah, itu ketika sampai di kota Madinah, kaum yang bersama Rasulullah disebut dengan kaum muhajirin, dan penduduk kota Madinah disebut dengan kaum ansar, atau kaum penolong, sedangkan kaum muhajirin yang bersamaan dengan baginda Rasulullah adalah kaum muhajirin, itu adalah orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tetapi kemudian ketika sampai di kota Madinah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mampu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Itu kita lihat bagaimana kehidupan yang sangat toleran, kehidupan yang damai, kehidupan yang mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, itu betul-betul ditunjukkan. Bahkan kita lihat demi untuk memperkuat hubungan antara kaum Muhajirin dan Ansur tadi itu dibuatlah yang namanya Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Di dalamnya itu adalah menganut, menekankan adanya kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama yang ada di kota Madinah. Jadi ada kebebasan, ada kebebasan. Kebebasan itu menunjukkan baginda Rasulullah menjamin kebebasan bagi setiap penganut agama untuk kemudian melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak saja itu, bahkan kemudian Piagam Madinah juga ketika beliau mencetuskan Piagam Madinah, itu misalnya di Madinah, itu beliau juga kemudian menempatkan posisi yang setara atau kesetaraan dan keadilan. Jadi menempatkan kesetaraan dan keadilan bagi penduduk kota Madinah ketika itu, bahwa ada keadilan yang setara antara penduduk kota Madinah. Artinya di mata hukum tidak ada bedanya antara satu penduduk, satu umat dengan umat yang lain. Itu beberapa contoh yang beliau tunjukkan ketika beliau berada dan tinggal menetap di kota Madinah.
0: Pastinya akan terus relevan gitu Pak ya. Pastinya untuk kehidupan-kehidupan, walaupun sering berjalannya waktu pasti akan berubah, tetap bakal terus relevan gitu.
1: Pastinya.
0: Kalau melihat Pak, ini kan istilahnya peringatan tahunan gitu. Apakah bagaimana sih sebenarnya agar peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial gitu, ada nilai yang bisa kita ambil?
1: Jadi kalau bicara soal nilai ya, nilai yang bisa kita ambil, itu dalam hadis disebutkan, dijelaskan, inna mabu'itsu liutami mamakarim akhlak. Inna mabu'itsu liutami mamakarim akhlak. Ini hadis sahih. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya pada diri atau pribadi Rasulullah itu ada contoh yang baik. Ada contoh yang teladan yang bisa kita jadikan panutan. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil itibar dari perayaan Maulid ini, maka contohlah Rasulullah itu. Semua ada. Rasulullah pemimpin yang amanah. Bahkan dalam kehidupan pribadi beliau sebagai kepala rumah tangga misalnya, sebagai suami, beliau juga adalah suami yang sangat menyayangi keluarganya. Beliau menyayangi istri dan anak-anaknya. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita mau menjadikan momentum Maulid ini untuk kemudian kita mendapatkan pelajaran yang baik, maka saya kira inilah saatnya kita untuk kemudian bagaimana menjadikan pribadi Rasulullah itu sebagai contoh utama dalam kehidupan kita, baik kehidupan berbangsa maupun bernegara. Saya kira ini yang penting untuk kita ambil saat ini.
0: Kalau saat ini Pak, melihat peringatan Maulid ini, apakah sudah sudah cukup dimanfaatkan gitu untuk sebagai momentum untuk menyampaikan pesan kerukunan di masyarakat?
1: Ya, jadi kalau kita lihat, saya kira momentum Maulid ini sebuah media ya. Di samping ini memang ini adalah perayaan yang sangat sakral, tentu ini juga menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah. Artinya Maulid ini bisa menjadi sesuatu yang bisa lebih mendekatkan umat kepada sang idolanya, baginda Rasulullah. Karena dalam Maulid itu akan disampaikan hal-hal terkait dengan kehidupan baginda Rasulullah, baik itu misalnya kehidupannya sebagai pribadi maupun kehidupannya sebagai pemimpin, bahkan sebagai kepala rumah tangga sekalipun, itu akan disampaikan, itu akan diceritakan, dan itu kemudian itu akan menjadi inspirasi tidak saja bagi anak-anak, tetapi semua bagi jamaah yang mengikuti Maulid. Itu akan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan setiap saat.
0: Kalau dalam konteks penguatan toleransi beragama Pak, bagaimana perayaan ini bisa menjadi mempersatukan masyarakat gitu?
1: Ya, jadi begini ya, saya juga ingin mau sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita bicara toleransi, ini tidak saja bicara antar umat beragama, tetapi inter umat beragama pun juga ada. Artinya bahwa kalau selama ini kita mungkin melihat bahwa toleransi itu hanya antar umat beragama atau umat berbeda agama, tetapi sebetulnya juga internal umat beragama juga penting. Kenapa? Bahwa kita juga penting membangun persepsi yang sama tentang kepemimpinan, tentang keteladanan, tentang kejujuran baginda Rasulullah. Dan saya kira ini, kalau kita mau menanamkan ini, maka kita mulai sejak dini, khususnya bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak itu harus ditanamkan sejak dini bagaimana menjadikan Rasulullah ini sebagai contoh utama. Tidak kemudian mencontoh yang lain-lain, tidak. umat Islam itu harus menjadikan Rasulullah sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang dalam semua hal harus dijadikan panutan dan contoh. Dan itu kita harus mulai dari sejak dini, menanamkan itu kepada anak-anak, sehingga kemudian ini akan membentuk pribadinya ketika dia tumbuh dan berkembang dewasa dan seterusnya.
0: Ya, ya baik. Seperti tadi yang kita disampaikan pada awal tadi, bahwa memang nilai-nilai ini, nilai-nilai kehidupan masyarakat ini akan, maksud kami nilai-nilai dari Nabi Muhammad SAW ini bisa kita terapkan gitu, dan juga akan terus relevan di setiap kehidupan yang terus berkembang ini. Kita peringati, kita tahu bahwa peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW ini memang setiap tahun, dan juga kita merupakan peringatan yang sakral gitu, seperti disampaikan Pak Dokter tadi. Namun kalau melihat Pak nilai-nilai akhlak dari Rasulullah sendiri yang seperti misalnya kasih sayang atau saling menghormati gitu, dan menjaga perdamaian, bagaimana bisa kita apa ya, kita terapkan di kehidupan saat ini, Pak?
1: Ya, jadi sebetulnya kalau ingin menerapkan bagaimana nilai-nilai keteladanan, kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesederhanaan baginda Rasulullah itu, saya kira kita mulai dari yang paling kecil, dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Artinya apa? Bahwa keluarga itu kan satu unit terkecil dalam sistem kehidupan masyarakat, dan kalau kita semua memulainya dengan menanamkan nilai-nilai itu di rumah tangga masing-masing, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, anak-anak itu mesti diyakinkan, disampaikan, untuk kemudian kita ajarkan bagaimana kemudian dia menjadikan Rasulullah itu sebagai role model, sebagai contoh utama, sehingga kemudian dalam kehidupannya dia itu akan terinspirasi. Bahkan kita tahu Rasulullah ini salah satunya mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin maksudnya terpercaya, yang dipercaya, sebuah gelar yang sangat luar biasa. Artinya tidak semua orang kemudian bisa mendapatkan. Bahkan saat ini saya kira gelar itu akan sulit terdapatkan. Artinya apa? Bahwa pribadi Rasul itu adalah pribadi yang sangat sempurna. Ya, itulah kemudian dalam hadis dijelaskan tadi, saya awal, di awal tadi sempat sampaikan, disebutkan inna mabu'itsu liutami ma makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'itsu liutami ma makarimal akhlak. Jadi tujuan utama, salah satu visi yang menjadi tujuan di utusnya baginda Rasulullah adalah bagaimana membangun akhlak, bagaimana membangun karakter umat ketika itu. Nah, ini salah satu tujuan utamanya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah menjadi salah satu yang menjadi utama untuk dilakukan adalah bagaimana membangun akhlak yang sesuai dengan tuntutan agama kita, khususnya agama Islam.
0: Kalau melihat Pak, di saat ini tadi disampaikan harus dimulai dari lingkungan terkecil. Kalau saat ini Pak melihat di lingkungan sekitar yang selama ini diamati, kira-kira masih begitu kuat gitu masyarakat yang mengimani itu?
1: Sangat kuat, sangat kuat. Jadi ini kita lihat misalnya Maulid besok ini. Bahkan sebelum besok ini Maulid ini, besok ini kan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran baginda Rasulullah. Jadi itu semua umat Islam bahkan merindukan yang namanya momentum perayaan Maulid. Ini artinya bahwa sebetulnya umat itu rindu akan keteladanan, rindu akan kejujuran, rindu akan kesederhanaan, dan rindu akan sosok Rasulullah yang betul-betul mampu tidak diteladani dengan baik. Itu saya kira adalah kerinduan yang tidak bisa kita pungkiri. Karena di mana-mana ini, bahkan di kota Palu pun misalnya ini, saya kira besok itu dan seterusnya ini, sampai mungkin 1-2 minggu ke depan, saya kira semua masjid, semua musala, bahkan paguyuban-paguyuban pun akan melaksanakan yang namanya peringatan Maulid atau kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang menjadi luar biasa. Artinya bahwa ada kerinduan akan sosok pemimpin yang luar biasa. Ini ya, dalam hal ini adalah pemimpin yang dimaksud adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang poinnya di situ.
0: Iya, baik. Memang setiap tahun hampir di seluruh masjid gitu Pak ya, dimelaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita masih terus sekaitan dengan penguatan toleransi Pak. Kalau melihat dari peran tokoh agama gitu dalam membangun dan juga menjaga toleransi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau melihat saat ini Pak, bagaimana fenomenanya saat ini?
1: Ya, khusus saya bicara Sulteng ya.
0: Iya.
1: Sulteng ini luar biasa. Jadi Sulteng ini salah satu daerah yang tingkat toleransinya cukup tinggi. Itu bisa kita lihat angkanya sangat tinggi. Ini karena kenapa? Tokoh-tokoh lintas agama tadi.
0: Yeah.
1: Jadi tokoh-tokoh lintas agama itu, semua agama itu, tokoh-tokoh lintas agama itu membangun dialog yang sangat baik, membangun komunikasi yang sangat baik. Yeah. Mereka turun ke masing-masing umatnya, menyampaikan tentang pentingnya kedamaian, pentingnya kerukunan, dan pentingnya yang namanya toleransi. Yeah. Bahkan toleransi ini tidak saja menjadi sesuatu yang kemudian diyakini oleh umat Islam, tetapi semua agama mengajarkan hal yang sama. Artinya bahwa peran tokoh-tokoh agama selama ini membangun dialog lintas agama itu atau dialog lintas iman itu sudah sangat masif.
0: Yeah.
1: Itu kita bisa lihat di mana-mana. Dialog-dialog itu bukan hanya di tingkat elitnya, tetapi sudah sampai pada tingkat yang level paling bawah. Artinya apa? Bahwa ini kita tentu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Kita lihat juga Sulawesi Tengah ini makin kondusif, makin baik, dan ini peran tokoh-tokoh lintas agama tentu tidak bisa kita kesampingkan.
0: Yeah.
1: Ini yang penting kita ketahui saat ini.
0: Ya baik, peran-peran tokoh agama ini cukup penting gitu Pak.
1: Ya,
0: sangat penting. Gitu.
1: Sangat penting.
0: Sangat penting untuk menjaga kerukunan dan juga mencegah terjadinya konflik di masyarakat gitu Pak. Namun kalau dari pandangan Bapak sendiri sekaitan dengan peran tokoh agama gitu atau mungkin penceramah gitu untuk menyampaikan pesan-pesan di masyarakat. Ini kan ada perkembangan era teknologi gitu melalui media sosial atau apa, kira-kira apakah juga itu menjadi salah satu media yang bisa dimanfaatkan gitu?
1: Ya harusnya. Mm-hmm. Karena begini, tantangan dakwah kita hari ini kan tentu berbeda dengan 20 tahun kebelakang misalnya.
0: Yeah.
1: Ya kan? Hari ini tentu anak-anak muda, khususnya generasi milenial, Gen Z itu ya, itu juga mereka banyak mengakses dakwah itu melalui dakwah digital.
0: Yeah.
1: Dan tentu ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Artinya apa? Bahwa tokoh-tokoh agama dalam hal ini para pendakwah itu mestinya juga memang memanfaatkan teknologi digital ini untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
0: Yeah.
1: Ini harus, nggak bisa di, kita tahu bahwa anak-anak muda itu sangat melek teknologi, sangat dekat dengan teknologi. Bahkan setiap saat mengakses yang namanya mengakses dan mengupdate perkembangan di medsos. Yeah. Bahkan dakwah-dakwah yang kita lihat saat ini itu memang berkembang pesat di teknologi ya.
0: Yeah.
1: Ya, ini artinya bahwa ini juga menjadi tantangan bagi kita khususnya pendakwah ya, untuk bagaimana kemudian kita juga masuk dan kemudian tidak menjauhi yang namanya dakwah digital.
0: Yeah.
1: Karena pesan-pesannya itu lebih efektif. Kenapa? Karena dakwah digital itu bisa menjangkau ruang dan waktu yang tidak terbatas.
0: Ya.
1: Kalau kita dakwah digital kan kita sekali
0: upload gitu.
1: Ya, sekali upload misalnya itu bisa menjangkau tanpa disekat oleh waktu, dimanapun bisa dibuka, dimanapun bisa diakses, dimanapun bisa dilihat.
0: Ya.
1: Artinya bahwa efektivitas dakwah digital saat ini juga sangat penting untuk kita kemudian kita masuk ke dunia itu.
0: Ya.
1: Karena ini ada pergeseran. Kalau dulu kan misalnya 20 tahun kebelakang sebelum medsos
0: semasif ini
1: tentu dakwanya ya kita melalui masjid, musala, misalnya mungkin tokoh-tokoh agama yang lain tentu di rumah ibadah masing-masing.
0: Yeah.
1: Tetapi saat ini kan kadang-kadang anak-anak muda itu lebih cepat dan lebih suka mengakses berita-berita keagamaan itu dengan melalui medsosnya masing-masing. Nah ini tentu menjadi kebutuhan dan sekaligus juga menjadi tantangan kita. Bagaimana kita para pendakwah ini kemudian juga bisa menyesuaikan dan bisa masuk di era yang memang saat ini sangat masif digunakan oleh masyarakat kita.
0: Kalau melihat Pak, generasi muda ini apakah masih menjadi salah satu tantangan gitu untuk disasar sebagai diperkuat ilmunya gitu, keilmuannya, apakah masih menjadi salah satu tantangan gitu?
1: Ya, saya kira pemerintah saat ini kan juga sudah semakin menguatkan ya, namanya pelajaran atau pendidikan keagamaan ya. Pendidikan karakter itu juga di sekolah-sekolah sudah sangat baik. Tentu ini menjadi suatu kegembiraan buat kita bahwa pemerintah pun juga sudah ikut andil untuk bagaimana kemudian betul-betul peduli, betul-betul berpihak kepada pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter. Ya, ini artinya bahwa tugas dakwah ini adalah tugas bersama. Tidak saja menjadi tanggung jawab para dai atau ustaz atau tokoh-tokoh agama, tetapi menjadi tugas bersama yang melibatkan banyak pihak. Ya. Nah, ini dia. Jadi tentu kalau hanya satu pihak tentu ini tidak cukup, tetapi kemudian bagaimana peran-peran dakwah ini itu kemudian dilakukan secara bersama.
0: Ya. Ya,
1: artinya kolaborasi lintas lembaga boleh juga, kolaborasi lintas agama juga boleh, tentu dilakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama, itu intinya.
0: Ya. Ya. Kalau melihat sendiri Pak Dokter, apa ya, langkah apa gitu yang bisa kita lakukan agar di masyarakat nilai-nilai toleransi itu bisa kita terapkan gitu setiap hari?
1: Ya, misalnya kalau kita setiap saat ya, saya kira misalnya dengan membangun apa namanya diskusi-diskusi ya, atau dialog-dialog lintas agama di tingkat anak-anak muda. Karena begini, kalau kemudian itu kita hanya lakukan dialog di lintas toko, lintas elit, tentu ini tidak cukup. Maka kemudian dialog-dialog keagamaan itu kita mulai dari juga level-level paling bawah, yang katakanlah di jamaah atau di umat paling bawah ya. Artinya mereka inilah yang sebetulnya paling besar dia punya ini. Maka dialog-dialog semacam itu harus kita lakukan. Yang kedua, kalau kita mengefektifkan yang namanya moderasi beragama, maka kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan semua pihak, misalnya ada kegiatan-kegiatan kecil di lingkungan, misalnya di lingkungan paling kecil misalnya, katakanlah 17-an misalnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan, maka bagaimana kemudian semua penganut agama itu juga dilibatkan dengan begitu kemudian terbangun komunikasi, terbangun dialog. Dengan demikian maka ini kemudian menjadi salah satu cara untuk bagaimana menguatkan yang namanya moderasi beragama. Jadi kegiatan-kegiatan sosial itu harus melibatkan banyak pihak. Jangan kemudian, maaf, misalnya hanya dimonopoli misalnya oleh kelompok tertentu. Tentu ini tidak efektif. Tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan sosial misalnya itu, ya ini kita banyak sekali kok kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Misalnya membuat kemah pemuda lintas agama misalnya. Kemah pemuda lintas agama bisa saja anak-anak dilakukan, dibuat kegiatan semacam ini dengan melibatkan anak-anak muda lintas agama tadi. Mereka datang bersama, kemudian membuat kegiatan bersama, kemudian mungkin tinggal bersama mungkin di situ beberapa saat. Dan ini saya kira lebih efektif untuk kemudian bisa bagaimana menanamkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai moderasi beragama tadi ini. Nah, ini penting sekali sehingga kemudian tidak menjadi slogan saja tetapi betul-betul diwujudkan dalam bentuk dan aksi nyata.
0: Apakah kegiatan-kegiatan seperti itu sudah pernah dilaksanakan Pak atau memang mungkin sudah direncanakan ke depan?
1: Bukan direncanakan, sudah dilaksanakan. Kalau saya di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, ya semua kabupaten kota sudah melaksanakan hal ini. Jadi semacam dialog-dialog lintas agama tadi di tingkat pemuda, di tingkat pelajar, kemudian itu sudah dilakukan secara masif di semua wilayah, khususnya di Sulteng ya. Nah, tentu ini suatu hal yang menggembirakan. Apalagi kita yang namanya di Kemenag ini, Kementerian Agama, ada yang namanya penyuluh agama. Penyuluh agama ini tidak hanya penyuluh agama Islam, tetapi juga ada penyuluh agama teman-teman, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Buddha, penyuluh agama Hindu, dan itu semua turun ke bawah menyampaikan pesan-pesan keagamaan tadi ini. Dan saya kira ini sudah sangat masif. Ya tinggal memang tentu kita tidak bisa berpuas diri. Bagaimana terus meningkatkan pesan-pesan keagamaan ini untuk lebih menguatkan toleransi dan moderasi beragama ini.
0: Kalau kita kembali ke penguatan toleransi dan juga kerukunan umat beragama. Kalau melihat Pak selama ini ke kolaborasi gitu antara dari Kementerian Agama sendiri, Kanwil, dan juga pemerintah daerah dan juga masyarakat gitu untuk memperkuat nilai-nilai toleransi ini selama ini seperti apa yang dilakukan bentuk sinerginya?
1: Ya kalau kita di Kanwil ya, itu kegiatan-kegiatan yang namanya dialog lintas agama itu setiap saat dilakukan. Memang itu menjadi salah satu prioritas khususnya di Kementerian Agama. Jadi memang salah satu tugas utama adalah Kementerian Agama lah bagaimana mewujudkan dan bagaimana menguatkan kehidupan masyarakat yang betul-betul moderat tadi ini. Moderat dalam artian menghormati satu sama lain, menghargai satu penganut keyakinan dengan keyakinan yang lain. Jadi ini setiap saat dilakukan. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan kita di Kementerian Agama, kita melibatkan banyak pihak, tidak hanya yang ada di Kota Palu, tetapi mendatangkan para tokoh-tokoh agama yang ada di kabupaten. Yeah. Kemudian setelah mereka ini dilatih misalnya, ini mereka akan turun kembali ke umatnya, yeah, atau ke jamaahnya masing-masing, mm-hmm, untuk menyampaikan pesan-pesan damai, pesan-pesan keagamaan tadi ini. Sehingga kemudian pesan itu tidak saja berhenti kepada tokoh agamanya, mm-hmm, tetapi pesan ini sampai ke jamaahnya, yeah, sampai ke umatnya masing-masing. Yeah. Ini dilakukan setiap saat. Bahkan Pemda pun mensupport, hmm, ya tentu mensupport dari sisi pembiayaan ya. Yeah. Kalau kemudian Kemenag tentu tidak mampu, terbatas untuk pendanaan, tentu ini harus dikolaborasikan dengan berbagai pihak, khususnya dengan Pemda yang ada di daerah ini ya. Yeah.
0: Tentunya juga tadi perlu digarisbawahi tidak hanya kerukunan antar umat beragama ya.
1: Ya betul.
0: Kita sesama seagama mungkin juga perlu terus diperkuat gitu.
1: Harus.
0: Baik, mungkin terakhir Pak, kalau melihat di peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kira-kira apa gitu pesan Bapak yang bisa disampaikan untuk masyarakat tentunya, yang tidak hanya biar pelaksanaan setiap tahun ini tidak hanya sebagai seremonial saja gitu.
1: Ya, mungkin, begitu ya. Ya. Baik, pertama tentu yang ingin kita sampaikan di momentum peringatan ya. Mm-mm. Kelahiran Baginda Rasulullah ya, yeah, pribadi yang sangat sempurna, yang sangat agung ini, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan beberapa ayat dan hadis tadi, tentu ini menjadi momentum untuk kita bagaimana kemudian menguatkan kembali semangat moderasi beragama kita. Yeah. Jadi toleransi umat beragama itu tidak saja antar umat beragama, tetapi juga inter umat beragama. Yeah. Jadi sesama kita juga harus dibangun komunikasinya, mm-hmm, ya kan? Ya tentu. Nah ini tentu momentum yang sangat baik. Nah untuk itu kemudian saya sampaikan kepada jamaah, yeah, kepada pendengar RRI dimanapun berada, mm, bahwa marilah kita jadikan saat ini momentum untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model, yeah, sebagai contoh panutan yang utama dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Rasulullah ini pribadi yang sangat sempurna. Jadi apapun yang kita mau contoh ada sama beliau. Sebagai pemimpin politik, beliau juga pemimpin. Yeah. Sebagai kepala rumah tangga, beliau juga seorang suami. Sebagai pendidik, beliau juga seorang pendidik. Yeah. Jadi lengkaplah, sehingga kemudian momentum ini kita jadikan untuk momentum ini tidak menjadi hanya sesuatu yang sifatnya peringatan tahunan, yeah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, tetapi betul-betul ada nilai yang kita mampu ambil, nilai yang mampu kita tarik dalam setiap momentum peringatan ini, sehingga kemudian ini menginternalisasi dalam kehidupan kita, yeah, artinya tidak kemudian hanya seremonial, tetapi mampu kita aplikasikan, mampu kita wujudkan dalam kehidupan nyata, yeah, dan ini yang paling penting. Mm-hmm. Yang kedua, bahwa yang paling penting dalam kita juga adalah bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu berdampak. Berdampak maksudnya ada implikasi sosial dan implikasi positif. Artinya implikasi positifnya adalah bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan itu mampu merangsang tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran yang muaranya adalah membangun kesadaran beragama. Yeah. Dan ini yang penting sekali, sehingga kemudian tergugah, terpanggil kita untuk kemudian bagaimana terus meningkatkan suasana dan semangat toleransi tadi ini. Yeah. Kita tahu Sulawesi Tengah ini adalah daerah yang kita sangat cinta ini, mm-hmm, sangat beragam dia punya penduduk. Yeah. Sulawesi Tengah ini adalah sangat beragam penduduknya, bahkan penganut agamanya pun sangat beragam, mm-hmm, budayanya pun sangat banyak. Yeah. Tentu ini menjadi modal untuk kita. Yeah. Jadi perbedaan jangan dipersoalkan, tetapi kita cari persamaan-persamaan untuk menguatkan kehidupan beragama yang makin bagus, yang makin moderat, hmm, dan bisa menghargai satu sama lain. Nah, ini saya kira harus kita bangun dan kita mulai dalam setiap momentum perayaan Maulid atau peringatan kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, luar biasa Pak Dokter, terima, yeah, kasih. Dan juga pendengar, mungkin yang perlu kita garis bawahi tadi bahwa peringatan Maulid Nabi ini tidak boleh kita hanya jadikan sebagai kegiatan seremonial gitu.
1: Betul.
0: Ada nilai yang harus kita ambil tentunya dalam konteks topik kita pagi hari ini, tentunya sekaitan dengan toleransi dan kerukunan umat beragama. Tidak hanya antar umat beragama, kita di intern umat beragama sendiri harus terus dibangun dan terus diperkuat gitu Pak.
1: Dibangun dan lebih dikuatkan.
0: Ya, dibangun dan itu perlu kita garis bawahi pada topik kita pada pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Nasaruddin Kadir yang telah menyempatkan hadir di studio Pro 1 RRI Palu pada pagi hari ini membahas topik sekaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang telah mengikuti program Palu Menyapa pada pagi hari ini. Bersama saya Muhammad Siddiq mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pendengar.
1: Sampai jumpa, terima kasih.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Anda masih terus mendengarkan program Masa Tua dari Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini. Untuk Palu pagi ini kita lanjutkan rangkaian program Halo RRI. Seperti biasanya Anda dapat memberikan masukan, memberikan informasi di 0811-4560-3908 terkait dengan layanan publik, situasi terkini di tempat Anda melalui line telepon kami sekali lagi di 0811-4560-3908 sampai jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda masih bersama kami di program Halo RRI, ruang untuk menyapa, berbagi cerita, bertukar informasi, sekaligus menemani pendengar mengawali aktivitas. Dan bagi yang sudah berada di kantor, di sekolah, ke kampus, pasar, membuka usaha, dan ada yang masih menikmati secangkir kopi di warkop hari ini, tetaplah bersama kami, karena pagi ini bukan hanya soal bagaimana kita memulai aktivitas, tapi juga bagaimana kita menyiapkan pikiran dan hati. Kadang-kadang kita bangun dengan semangat, tapi ada juga hari ketika bangun tidur tuh justru memikirkan banyak hal. Begitu ya. Pekerjaan yang menunggu, yang pasti ada kebutuhan keluarga lah. Insya Allah ada jalan lah diberikan hari ini ya. Tapi target yang belum tercapai ada juga, bahkan ada persoalan kecil yang terbawa dari hari sebelumnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, hari ini adalah kesempatan baru yang kemarin belum selesai, kita coba selesaikan hari ini. Apa yang kemudian kemarin membuat sama-sama terong berat hati, kita jadikan pelajaran, dan apa yang hari ini kita bisa lakukan, ya tidak perlu menunda lah. Apakah ada kabar baik hari ini? Apakah pekerjaan yang Anda pikirkan hari ini akan selesai? Kami undang Anda untuk bersama di 0811 4560 3908. Situasi terkini Kota Palu kayak mana, informasi apapun dapat Anda sampaikan bersama kami untuk program Halo RRI sampai di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati perjalanan Anda hari ini. Hati-hati dalam perjalanannya, Palu dan sekitarnya kadang-kadang kan dibarengi dengan kemacetan dan sebagainya ya.

0: Saya terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah tidak pagi-pagi sudah berangkat lebih awal, misalnya jam 7 lah tadi ya, tapi tetap saja sampai tujuan terlambat. Antara dua, memang karena memang malas bangun pagi, atau memang karena memang macet di Palu dan sekitarnya. Keluar rumah baru beberapa ratus meter dan kemudian kendaraan mulai melambat. Maju sedikit berhenti lagi, maju sedikit berhenti lagi. Lihat jam ISO Abel. Ada yang muncul pertanyaan sangat sederhana, kenapa Palu sering macet ya hari ini ya? Apakah jumlah kendaraan semakin banyak, atau apakah jalan kita belum mampu menampung kendaraan, atau jangan-jangan masalahnya bukan soal jalan, tetapi memang soal nganam malas. Bukan, tapi soal perilaku kita yang kadang-kadang ya tidak saling memahami di jalan lah. Perilaku kita sebagai pengguna jalan, karena kalau kita perhatikan kemacetan itu kan kadang-kadang bukan karena kecelakaan atau jalan rusak, bisa saja karena parkir sembarang, atau ada kendaraan berhenti badar jalan, atau kita memasuki area sekolah biasanya ya. Nah, lebih parah lagi di aktivitas pasar, persimpangan padat gitu ya, atau pengendara yang ingin cepat-cepat mengambil jalur yang seharusnya tidak digunakan. Ini menarik ketika pagi ini Anda melintasi di sebuah simpang. Nah, boleh bersama kami pagi ini. Om Jok, kenapa sering di sini macet? Aku bagi dulu informasi supaya sama-sama tahu toh. Oke, kalau Anda setiap hari melewati jalan yang sama, titik mana yang menurut Anda paling sering macet di Kota Palu? Kalau menurut Anda lebih banyak kendaraan atau kapasitas jalan yang masih menjadi masalah? Tiap hari kan banyak lagi keluar auto baru, keluar motor baru. Jadi apakah juga parkiran sembarang menjadi penyebab dari itu? Nah, apa lagi ya? Bagaimana dengan kebiasaan berhenti atau menurunkan penumpang? Nah, tapi sekarang kan di Palu dan sekitarnya udah kurang angkot itu ya. Ada Trans Palu gitu ya. Transportasi umum. Nah, ini bisa menjadi solusi sebenarnya. Yang paling penting, apakah kita juga sebagai pengendara itu sudah ikut menjadi bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah? Kadang-kadang kita sering pemerintah itu harus mengatasi kemacetan, begitu sering kita bilang toh. Tapi pemerintah mungkin tidak bisa berdiri sendiri di setiap persimpangan mengingatkan satu persatu pengendara. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas atau rekayasa jalan, fasilitas transportasi dan sebagainya. Jadi tidak parkir sembarang, tidak menerobos lampu merah, tidak melawan arus, tidak berhenti seenaknya, tidak menggunakan HP saat berkendara. Itu seharusnya ya. Oke, selamat pagi RRI Palu.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini, Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Biar betul, biar lebih banyak pikiran Pak Muklis ya. Macet juga, Pak? Di mana, Pak?
1: Ini Emi Sailan.
0: Itu Emi Sailan memang betul. Jalurnya Anjas itu, Anjas sampai pulang.
1: Emi Sailan itu ya. Itu paling ramai.
0: Yang itu ya, Pak ya, simpang ke Anoa 1, Anoa 2 itu ya.
1: Aduh, 1-2,
0: ya. Menyerah kalau itu memang saya, Pak.
1: Nah, itu yang paling panjang itu sampai di Mas Sombah itu, Bung Joko. Sampai pertigaan Mas Sombah, kalau ke arah utara, ke selatan itu sampai ke depan 7-11.
0: Kalau kita lihat apa, Pak Muklis, dari pengamatan Pak Muklis, kita harus nambah ruas lagi atau memang apa populasi kendaraan kita meningkat, Pak, tiap tahunnya?
1: Ada dua, Bung Joko. Pertama itu, kalau memang itu kan jalur utama, semua yang dari arah Kabupaten Sigi masuk ke situ, Bung Joko, dari Dolo, dari Kulawi sampai Pakuli, sampai situ masuk situ. Juga dari arah Ngurah Rai, nah, itu juga dari arah timur dari Basuki Rahmat, masuk menumpuk di situ. Nah, kalau dari dari utara ini ya semua dari Maesa, dari Lolu, dari semua masuk menumpuk di situ. Kalau itu Bung Joko, ada mungkin dua itu yang perlu sekali itu, kalau memang yang berhenti itu sudah melewati marka jalan, kadang itu jauh, hampir lebih setengah sudah diambil marka jalan yang dari arah berlawanan itu ya, diambil.
0: Betul-betul.
1: Nah, jadi itu kan menyalip, jadi dia paksakan di situ, akhirnya apa, antrian makin besar dari arah sebelah. Nah, itu yang ada.
0: Ya, tinggal bernapas begitu, Pak, kita.
1: Iya, tinggal tarik nafas di situ. Jadi kita berhati-hati sekali di situ. Yang kedua, Bung Joko, itu antrian bensin luar biasa panjangnya.
0: Sampai hari ini, Pak, ya? Masih, Pak, ya?
1: Sampai hari ini belum teratasi. Iya, itu paling kalau masuk pom bensin itu paling cepat 1 jam. Kalau kita masuk, yang mungkin duluan masuk itu enak, tapi yang kita masuk belakang itu kira-kira begitu dia buka 15 menit, 1 jam kita hampir baru bisa sampai.
0: Aduh.
1: Walaupun dia buka sampai 4 jalur. Contoh di Muhammad Yamin itu 4 jalur dia buka. Tapi ya sudah luar biasa kita sampai kantor pos itu. Nah itu sampai ya kalau dari mana dari selatan itu sampai hampir jembatan lampu merah itu.
0: Kemarin kan apa ya Pak ya? Saya coba nanti teman-teman hubungi dari pihak Pertamina. Saya ingat saya kemarin beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu kami juga sempat menayangkan beritanya juga ada tanggapan dari pihak Pertamina. Ini kan persoalan cuaca dan distribusi, tapi ini kan sudah berlangsung berhari-hari Pak ya?
1: Iya berhari-hari, sudah seminggu terakhir.
0: Seminggu terakhir, betul.
1: Hari berangkat. Iya, itu luar biasa. Jadi mendapatkan bensin itu ya kita berhemat-hemat, janganlah berjalan kalau tidak perlu.
0: Iya. Benar, Pak.
1: Bahan bakar langka mungkin kita tidak tahu apa yang tambah dengan situasi panas. Nah, ini juga yang sangat tidak mengenakan.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: kalau Pak. Antrian itu keringat luar biasa, keringat
0: banget,
1: itu
0: Pak.
1: Menunggu di mobil itu.
0: Kayaknya kita
1: apalagi di motor ya.
0: Kayaknya kita bisnis itu deh, Pak. Cendol sama itu aja deh, Pak, supaya lumayan. Ya. Melihat situasi ya, kan Pak ya, kan harus gitu. Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Muklis. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini laporan sudah dari April, seingat saya Pak ya, bulan April 2026. Sama warga Jalan Tua juga menyampaikan arus semakin padat setelah beroperasi jembatan Lalove. Nah, pemerintah juga melakukan berbagai penataan. Seingat saya itu ada termasuk uji coba jalur dua arah di jembatan 1 dan jembatan 3, kemudian ada penguatan layanan bus Trans Palu. Nah, kan gitu tadi ya. Ketika baru keluar rumah dan macet, Palu makin padat. Ini pertanyaan, apakah infrastruktur kita juga siap menghadapi pertumbuhan kendaraan? Karena ketika kita macet, kita juga biasanya langsung berpikir, jalannya kurang lebar, lampu merahnya kok lama banget gitu loh. Parkirnya sembarang tuh, banyak kendaraan. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Ah, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak De?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, lama benar baru dengar suaranya ini. Oke. Kalau di jalur kita kan cuma Singamangaraja aja ya, Pak De, yang sering macet ya. Kalau kita kan berdua sama ini, satu jalur kita ke Lagarutu.
2: Ya setiap pagi itu ngantor anak saya yang paling kecil di MTS 1 Pak Jorok. MTS 1 itu yang kalau pagi itu di perempatan antara Cibitur sama Ahmad Dahlan itu juga sering macet itu karena itu kan ada berapa sekolah. Tapi tempat kerja saya kan sekitaran Palupi. Jadi kalau sudah masuk di Jalan Jati.
0: Oke. Oh lihat Lalove berarti ya.
2: Baru itu Pak Joko, perempatan Jati Baru itu setelah jembatan Uno itu. Nah itu juga panjang ini kalau setiap pagi. Apalagi momen tertentu hari Senin begini.
0: Iya.
2: Itu biasanya seperti itu. Saya heran juga kenapa kalau setiap hari Senin macet panjang, kalau di luar hari Senin tidak gitu ya. Itu panjang di Jalan Jati Baru perempatannya sering sekali. Seperti komen Pak Joko tadi bahwa kenapa macet ya karena mungkin keberhasilan marketingnya Honda, Yamaha, Haji Kala
0: hebat itu.
2: Sejahtera mereka tuh berarti itu karena keberhasilan bisa menjual luar biasa kendaraan-kendaraan itu menjadikan kota Palu ini luar biasa macetnya sudah itu. Nah ini sementara perjalanan ke Palu ini Pak Joko.
0: Kepala lo, dalam rangka apa nih Pak?
2: Sudah mau sampai di Bobo. Nah ini biasanya di musim kemarau ini saya lihat di gunung-gunung tadi sekitar Bobo tadi sudah pada mulai mengering Pak.
0: Ini ya, rawan dengan karhutlah kita nih Pak.
2: Baik.
0: Iya Pak. Signalnya kurang bagus ini ke Pak Narno. Oke deh Pak Narno, terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini Pak. Karena Anda dalam perjalanan lagi mobile hari ini, hati-hati dalam perjalanan Pak. Jadi kalau tadi Pak Narno menyinggung terkait dengan karhutlah Pak ya. Karhutlah, jadi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah ini semakin mengkhawatirkan seiring memasuki periode kemarau. Nah, kondisi lahan yang mengering, suhu meningkat, kelembapan rendah, serta angin berpotensi mempercepat meluasnya kebakaran sejumlah wilayah. Terima kasih Pak Narno. Jadi kalau kita merunut data dari Kementerian Kehutanan itu luas areal karhutla di Sulteng sepanjang Januari 2026 sampai Juni ini mencapai sekitar 4.147 hektar. Wih. Sementara berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua NASA itu ada kurang lebih 1.007 titik api, 1.007 titik api atau titik panas selama 1 Januari sampai 15 Juni 2026. Nah, jumlah ini melonjak 205% dibandingkan periode yang sama di 2025 hanya mencapai 330 titik. Sama-sama kita menjaga untuk tidak bakar sembarang sampah dan sebagainya, karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim dalam sepekan terakhir kemarin sampai tembus 37 derajat Celcius. Anda masih boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908 pagi ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada

0: tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi jelang siang hari ini. Sudah pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi sempat kita berbicara tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang sedang menjadi isu aktual di provinsi kita di Sulawesi Tengah. Per 23 Agustus 2026, penanganan karhutla ini masih berlangsung, termasuk di wilayah Kabupaten Sigi dan juga Donggala. Nah, BPBD Sulawesi Tengah sebelumnya mencatat ada 33 kejadian sejak Januari sampai Agustus, sementara laporan terbaru menyebutkan jumlah kasus sepanjang 2026 ini mencapai 40 kejadian. Ya, yang menarik tentunya di sini tentang kalau pagi Anda sedang dalam perjalanan, sedang apa ya, kemudian kita mendengarkan persoalan yang bukan cuma di Sulawesi Tengah tapi di seluruh, hampir seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan menjadi urusan pemerintah saja atau petugas pemadam kebakaran, tetapi menyangkut kita semua. Kebakaran hutan dan lahan atau yang sering kita dengar yang istilah karhutla. Nah, Sulawesi Tengah menghadapi ancaman karhutla yang serius tentunya. Karena data yang dilaporkan BPBD Sulteng menunjukkan puluhan kejadian karhutla ini telah terjadi sepanjang 2026. Bahkan pada pekan terakhir kebakaran terjadi di sejumlah wilayah termasuk Donggala dan juga Sigi. Di Donggala tentunya sudah diturunkan oleh petugas personel gabungan, termasuk juga di Sigi TNI juga dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran tersebut. Nah, pertanyaan sekarang kemudian kenapa kebakaran bisa terjadi? Apakah semua itu karena musim kemarau atau faktor manusia dan sebagainya? Kalau musim kemarau datang, tanah kemudian menjadi kering, daun-daun kering menumpuk, kelembapan juga menurun, dan disebutkan bahwa BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 di Sulawesi Tengah itu cenderung lebih kering dari biasanya. Bahkan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah diperkirakan terjadi sekitar September. Artinya, apakah kita belum siap menghadapi tentang itu, atau kita belum selesai menghadapi ancaman karhutla? Justru kita semakin perlu waspada. Apakah semua kebakaran terjadi karena alami? Tentu tidak. Ada aktivitas manusia yang kemudian bisa menjadi pemicu, misalnya membakar sampah, membuang puntung rokok sembarang, membersihkan lahan dengan cara membakar atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Inilah yang harus kita rubah, karena kadang api yang besar berawal dari sesuatu yang kita anggap itu adalah hal-hal yang sangat kecil.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk siang ini. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah melaporkan sebanyak 40 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang 2026, dan dari puluhan kejadian itu 446,5 hutan dan lahan hangus terbakar. Nah, 12 kejadian karhutla sepanjang 1 sampai 19 Agustus 2026, dan kalau dari Januari sampai Agustus, tentunya pendengar, ini berjumlah 40 kejadian. Nah, kejadiannya Agustus ini yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, pada Januari dan Februari masing-masing ada 10 kejadian karhutla, kemudian Maret sepanjang 5 kejadian, dan April 2 kejadian. Sementara pada Mei dan Juni tidak tercatat kejadian karhutla, sedangkan Juli itu ada 1 kejadian. Nah, kejadian karhutla ini tentunya pendengar terjadi di Parigi Motong sebanyak 25 kejadian, Tojo Una-Una 9, Banggai 3, Poso 1, Banggai Kepulauan 1, dan Donggala 1. Sementara lokasi atau total luas lahan yang terdampak itu mencapai 446,5 hektar. Nah, pendengar, sekali lagi ketika kita berbicara tentang karhutla, pernahkah Anda melihat orang bakar sampah di lahan terbuka saat musim kemarau? Nah, atau mungkin melihat asap lah dari kawasan perkebunan atau semak-semak. Mengapa kemudian kebiasaan membakar ini masih terus kita lakukan? Karena mungkin dianggap lebih cepat ya, lebih murah, atau karena masyarakat belum memahami risikonya. Nah, menariknya lagi, ketika api sudah semakin membesar, ini kita baru sadar. Jadi semakin cepat api juga diketahui, seharusnya kita juga cepat melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran, karena semakin besar peluang kebakaran ini bisa dikendalikan sebelum meluas. Kita bisa membantu dengan cara-cara sederhana. Pertama ya, jangan menjadi penyebab kebakaran. Kalau melihat titik api, segera melapor kepada pihak berwenang, dan jangan mendekati lokasi kebakaran kalau membahayakan diri, dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas. Dan yang paling penting, jangan mencoba untuk menjadi pahlawan sendirian lah. Kalau api sudah besar, jangan nekat untuk mendekat. Keselamatan diri tetap nomor satu. Penanganan karhutla memang sekali lagi membutuhkan kerjasama semua pihak. Misalnya penanganan melibatkan TNI, BPBD, Damkar, Kepolisian, dan masyarakat. Artinya ini adalah kolaborasi yang menjadi kunci dari semuanya.
1: Santan ditemukan. Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan, yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini. Dan pendengar, beberapa informasi masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, diantaranya program makan bergizi gratis MBG di sekolah didorong tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, di mana program ini perlu menjadi bagian dari pendidikan gizi dan pembentukan kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Kami kutip dari laman rri.co.id, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan MBG berperan mendukung kecukupan gizi sekaligus kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran, karena penyediaan makanan bergizi perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai pola hidup sehat. Nah, dirinya menilai pendekatan pendidikan gizi ini bisa memperkuat dampak dari program makanan bergizi di lingkungan sekolah. Semangat inilah sejalan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mendorong peserta didik menerapkan pola hidup sehat. Kebiasaan ini antara lain mencakup ada aktivitas fisik dan olahraga secara rutin, di mana setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi, kapasitas, sumber daya yang tersedia, karena satu sekolah mungkin memprioritaskan gizi, sementara sekolah lainnya dapat meningkatkan kualitas kantin misalnya, memperkuat aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua dan juga masyarakat. Intinya filosofi tentang pendekatan yang berbasis lingkungan sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah yang terus diperkuat Kemendikdasmen. Dengan pendekatan ini tentunya sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan dan juga karakteristik masing-masing.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan

Rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper. No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United

0: terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
1: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
0: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta,

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Assis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigere, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi.

0: beliau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
1: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
2: Liter.
1: Dengan 81.
2: Itu.
1: 41 juta. Kita siram.
2: Hanya dengan 5 heli.
1: 5 heli. Iya.
2: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan
1: helikopter kemarin. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air.
2: Lebarnya
1: kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
2: Berapa alat ekskavator?
1: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
2: Pakai dia yang ada semuanya. Ekskavator.
1: Kemudian
2: ekskavator itu tidak yang terlalu besar, ya?
1: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk ke dalam. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
2: siap. Jadi 5
1: tambah 2
2: ya. Tadi juga itu.
1: Makin banyak semakin bagus kalau
2: tahu. Cuma teknologi harus cek paling mana sih?
1: Ya.
2: Dan cek paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling mana?
1: Siap.
2: Iya, mungkin UMC.
1: Ya.
2: Kemudian pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
1: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap
2: air yang membawa air kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim TRCP yang diminta oleh
0: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocinse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
4: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
3: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
4: Pastela, toh?
3: No, apa dan? So, DP jam ini.
5: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih terus mendengarkan program Masatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Oke, di 0811-456-03908 dan juga TikTok RRI Palu untuk hari ini. Ih, gimana sama ngomong ini? Di hari ini, untuk edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Selamat siang, RRI Palu.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
5: Joko.
4: Yap.
5: Dan Pak Benny di Mamboro.
4: Pak Benny di Mamboro. Oke, Pak Benny mau dengar lagu apa, Pak
5: Saya
4: Benny?
5: Saya minta lagu Layu Sebelum Berkembang.
4: Siapa nyanyi, Pak, ya?
5: Teti Kadi,
4: Layu Sebelum Berkembang. Iya, betul, karena Palu yang panas sekali. Panas sekali, toh, Kak.
5: Ya, gini, salah satu pertemanan saya juga ini di Kalkubula.
4: Hah? Siapa itu?
5: Ibu Hayani bersama temannya.
4: Ibu Hayani dan temannya?
5: Iya. Yeah.
4: Berarti temannya dengan Ibu Hayani. Cuma drone dua juga, yeah, toh? Bukit-bukit saja?
5: Iya.
4: Oke, saya cari dulu lagunya, ya. Semoga bisa ketemu nanti. Yup, sama-sama.
5: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teti Kadi dengan Layu Sebelum Berkembang untuk hari ini. Direkam sama Pak Benny. Pak Benny di Mamboro. Siang RRI Palu.
6: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
6: Pastela, Pak yep. Tanda Suka Tembang Lama.
4: Ya, sama siapa, Ibu?
6: Ibu Rani di Maleo.
4: Oh, Ibu Rani. Ibu Rani mau dengar lagu apa, Ibu Rani?
6: Lagunya El Pamas.
4: El Pamas. Kami makan apa? El Pamas apa?
6: Lagunya RSS.
4: Hah? RSS?
6: Iya.
4: Apa itu RSS?
6: Rumah Sederhana.
4: Hah? S-nya satunya lagi? Masih ada S-nya satunya? Eh? Rumah S-nya Sederhana. Hah? Oh, Rumah Sangat Sederhana gitu ya. Rumah Sangat Sederhana Sekali. RSSS gitu ya. Oke, iya. Nanti saya carikan lagunya dari El Pamas, iya, ya. Sama-sama, Ibu, ya. Sama-sama. Sehat juga buat Ibu, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Amin amin amin. RSS dari El Pamas ini lagu di era 80 dan masuki 90-an. Itu dulu diplesetkan RSS itu kan itu untuk BTN, ya. BTN itu ada yang tipe RSS. Rumah Sangat Sederhana Sekali. Ada yang juga menyebutkan dengan RSS itu adalah Rumah Sangat Susah Selonjor Sekali. Jadi gak bisa selonjoran karena kecil. Siang RRI Palu. Halo siang. Halo siang. Siang dan halo siang. Aduh, tak putus. Di 0811-456-03908. Sekali lagi di 0811-456-03908. Kita buka sampai di jam 2 siang, ya. Hari ini siang RRI Palu.
7: Halo,
4: halo. Ya, dengan siapa, Mbak?
7: Ini dari Santi, Kak Joko.
4: Dari Sampit?
7: Santi.
4: Oh, Santi. Oh, Santi di mana, Santi?
7: Ah, lupa ingat.
4: Santi di mana?
7: Di Padang.
4: Oh, di Padang. Oke. di Padang, Sumatera Barat. Mau dengar lagu apa, Mbak ini Santi?
7: Lagunya dari Ayu Wibowo ya.
4: Hah? Ayu Wibowo.
7: Ayu Wibowo.
4: Siapa dia ya? Mau dengar apa judulnya?
7: Ayu Wibowo yang judulnya Pragawati.
4: Bukan Ayu itu, Ari Wibowo, Ari.
7: Wah, ya itu dia.
4: Tadi katanya itu Ayu, dia. Katanya Ayu Wibowo. Ari Wibowo.
7: Info kali.
4: Tadi Ayu katanya.
7: Aduh.
4: Oke. Okay. Saya cari dulu ya. Pragawati ya. Sama-sama, Mbak. Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita langsung dengarkan dulu 3 lagu untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: masih terus mendengarkan program Mas Atwear dari Palukan dalam informasi dan inspirasi hari ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang, RRI. Halo, siang. Siang. Oke, Jus. Mau dengar lagu apa, Jus?
1: Lagu di tepi sungai Kahayan, Oma dah minta ini, dah suruh minta. Oma dah ya. Dengar. Oma, kita belum jalan bunting kita lihat.
0: Oma yang mau dengar. Saya terima cari dulu lagunya ya. Oke, oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Yo, sehat selalu. Selamat siang. Lagunya dari tadi ya, di tepi sungai Kahayan. Di 0811 456 03908 hari ini sampai nanti di jam 2 siang. Ada enggak ya lagu itu ya? Oke. Okay. Selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang. Oke, terputus di 0811 456 03908. Selamat siang, RRI Palu. Aduh, lupa ada yang tersambung. Siang, RRI. Halo, selamat siang. Selamat siang, RRI. Enggak ada suaranya. Oke lah. Di 0811 456 03908 hari ini saya cari dulu lagu dari Ibu Ella tadi ya. Sungai Kahayan kayaknya judulnya ya. Apa di tepi Sungai Kahayan? Selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang. Halo, aduh, nggak ada suaranya lagi. Selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang. Selamat siang, RRI. Halo, selamat siang, RRI. Kok malah ke situ ya? Halo, selamat siang.
2: Halo, halo.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa, Bapak?
2: Cuma perjalanan, Aceng.
0: Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Aceng, kasih masa jalanan.
0: Oh, Pak Aceng. Ya, Pak Aceng, sehat selalu. Pak Aceng mau dengar lagu apa, Pak?
2: Semua hari ini.
0: Siapa nyanyi ya, Pak, ya?
2: Ini pertemuan nyanyi.
0: Pertemuan hari ini, Pak? Laki apa perempuan yang nyanyi, Pak?
2: Perempuan
0: ya, pertemuan hari ini. Oke, saya cari dulu deh, Pak. Pertemuan hari ini judulnya. Semoga nanti bisa ketemu, Pak, ya. Oke, itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Sehat selalu. Aduh, bener. Ini agak kerepotan kita nomor ini ya. Susah banget ya masuknya ya. Oke, di 0811 456 03908 hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Siang, RRI Palu. Nah, ini baru ada nih. Siang, Ibu Maspa.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa, Ibu?
3: Novia Kolopaki.
0: Apa judulnya ya?
3: Biar ku simpan rinduku.
0: Biar ku simpan rinduku. Oke, nanti saya carikan dulu lagunya.
3: Oke, terima kasih, Joko.
0: Oke, sama-sama. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ku simpan rinduku, Bu, ya. Biar ku simpan rinduku dari Novia Kolopaking. Oke, saya cari dulu lagunya, Ibu, ya. Ada dua lagu tadi yang dipilih. Ini juga masih bisa carikan. Semoga nanti bisa ketemu di program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Oke, di 0811 456 03908. Anda dapat terus bersama kami sampai nanti di jam 2 siang. Kita akan dengarkan lagu-lagu lama untuk hari ini sampai benar-benar menikmati bersamalah hari ini ya, di program Pasti Anda Suka Tembang Lama.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk hari ini. Dan Mama Amrin di Sadaunta Kulawi, lagunya sudah ibu ya, dari Bob Tutup Poli dengan Andaikan. Oke, selamat siang RRI Palu. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, halo Ibu Timang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang ayunya. Apa lagunya?
1: Cuma mau kasih kabar.
0: Apa lagunya?
1: Ada paket di agen Carissa.
0: Mau kuja?
1: Ada paket di agen Carissa.
0: Paketnya?
1: Paketnya timang-timang nenekku sayang buat Joko Sujari Nur Cahyo.
0: Ya, paketnya.
1: Paketnya ada di agen Carissa.
0: Bena di karet itu, bena ukianu, ya nomor telepon.
1: Tidak ada nomor teleponnya di situ, tidak ada sama saya.
0: Ya, bekuncahin bayi agennya.
1: Agen Carissa.
0: Piada apa kat?
1: Agen Carissa Palu.
0: Piana apa katu?
1: Rem apa katu satu? Rem apa katu ngai aku? Rem apa katuku?
0: Nepa ku telpon ini komi, nepa ku telpon komi ini. Beku donge gagan jatuh travelnya situ.
1: Iya re, mari bahas itu.
0: Nepa
1: selamatkan di komi.
0: Nepa ku telpon ini komi.
1: Iya ini berpali di sini agen Carissa.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya ane di sini, saya mau terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dene bue. Oke lah, selamat siang RRI Palu.
2: Selamat siang.
0: Siang, Parnol.
2: Ya sudah apa? Saya tidak mau masuk. Wassalam, yang kita itu jauh kata apa? Saya mau butuh pinter. Tidak
0: topi saya. Lagu apa itu pak?
2: Terlambat.
0: Siapa nyanyi pak ya?
2: Anda salah, Panbers.
0: Panbers ya, oke ya. Nanti saya cari ke lagu ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Nol, sehat selalu. Ya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang RRI Palu. Selamat siang. Halo, selamat siang Bapak. Dengan siapa Bapak? Dengan siapa Pak? Halo. Pak siapa Pak?
3: Mas Pardi.
0: Mas Pardi, wah iki mlebu Mas. Wingir mlebu ya apa sih Mas?
3: Panase pol.
0: Oh, panase pol. Sampean nyambut teng mriku Mas. Jenengan nyambut teng ndi? Sadaunta.
3: Nggih, Sadaunta.
0: Nyambut napa? Nyambut napa Mas? Sabodam apa napa?
3: Tani nandur jagung.
0: Oh, tani nandur jagung. Walah, akeh tenan berat jagunge. Ya wis, lagune napa, Mas? Seiki akeh sing ganggu-ganggu mari. Lagune napa, Mas? Lagune napa?
3: Dipilihne sing enak-enak.
0: Ya wis, engko tak pilihno sing enak. Ya wis, aman-aman.
3: Panas-panas
0: ngene. Nji. Nji, Mas. Nji, matur suwun, Mas. Nji, sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Pardi. Ya. Halo, siang RRI.
4: Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya, sama-sama, Mai. Bakuriki mar. Oh, banyak sekali orang bikin trosul ada buat telepon buat trosul masuk. Lagu apa le, Mai?
4: Ini Jemaya Rumah
0: Serdang. Oh,
4: judul Tiada Yang Abadi.
0: Tiada Yang Abadi sama ring apa nama kat tukang?
4: Mar itu kok
0: apa?
4: Siapa?
0: Mar itu kok artis. Oh, iya, kok nama model kat tuh artis yang buka le nama le sama tuh. Apa le kat tuh? Oke, tunggu juga kat tuh sebentar nih. Boleh le kat tuh. Apa okay. Nih boleh furngana tak semua. Oke.
4: Okay.
0: Sama-sama le kat tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu. Maya di Malaikat tadi penama di Gorontalo ketuk Maya. Oke, lagunya nanti dicarikan dan kita akan nikmati dulu, waktunya tinggal sedikit sekali waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Palu. Mas Pardi, lagunya niki buat nopo-nopo tuh Mas ya. Semoga bisa terhibur. Salam buat semua pendengar RRI yang berada di Sadaunta, Kulawi dan sekitarnya loh Mas.